Nduma jamaka ndoko kongonga mambunja ngomya. Mbaluma nopena ndapenda na kumjaga. Mane kumjaga kuma nkana kukoboko kumuja pinda dinga nanchi kumpata mesanga. Nduma kuja kamunga nanyi mana kutsoma na mapanga ngombe mahala. Nyakuja kuti bobo mbana